zuku kona abe zuku kona abe mude mukede zuku kona abe abange mugi enagira mukere we zuku kona abe jamu takukwata mwate na badezi ya katina kere yebu kati atola banji no chaba dewo badake zuku kona abe nga mchari oyambale tusimbula tugende Kugenda chengera kusamiti yangu wa banange saka ndu kwali mage banange nga sibalaba banange mwangu weko tugende

0: otegedde bwe tulina okubanga tutambuliza ddala nsonga ku nsonga naye nga mbabuzzaako nnyo walokoba kano bukulu nnyo mbadde nsaba obeere ng'obuwuliriza bulungi ddala era obuwe amatu walokobaka buno bukulu nnyo atugamba nti emirimu giigino mikolo gyaffe bayita bamasannyalaze fast foods atugamba nti wali ekijjabwemi baga nti bano beetaaga abakozi abasiika chapati abasobola okubanga mukola ku puulo babayitibwa puulo attendants abagamba nti abafumbi akugati ba cashiers wamu ne ba security guards baga nti mwetaagibwa mu bwangu ddala omulimu guguno weguli jangu osobanga okukola wali ku masannyalaze fast foods ekijjabwemi osobanga wefunira ekyokukola abenjogerako bagabe bafuneko ku 07091213 06 ngambye eri 07091213 06 olujja kuba bafunira ddala buterevu nnyo gambye osobola nobafunako ku 07070743 ngambye eri 07070743 awo sokubango bawuli funira ddala bulungi nnyo ona mugere yabo bendala so lwaki tuyina kubanga osuula omukisa ogwo bwe gutyo ogwokubanga wefunira omulimu guno emikwa gyaffe abamasannyalaze fast foods asalisala ekijjabwe bebalina bebagenda okubanga bakuwa emirimu egyo gambe beetaagayoko abakola ku puulu beetaagayoko abasiika chapati beetaaga abafumbi kugati ba cashiers mwetaagi bakole ba security guards mwetaagibwa bangu nnyo mbakubireko kale saagala kulisagadde kubagamba nengana mayitirivu nnyo kansoka ezigi obuntu buno butono nnyo bwenkoma osumululirawo
1: yandise kibala simanyire yakirunga naye kyampuumira yandise kibala simanyire

Kali tuongele kula msako ni tugama ntio kula chamanyu webali nyo webali lidala webali kuyanga atauliza webali kuyanga atensonga zona ozitambuliza dala bulungi tuguse nendiba ya Premier League egendo kuja kusa